Kan kayak orang kayak tapi kan dia tuh kan kayak sini biasa. Jangan berpikir. Jangan berpikir.